sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jogos Solium, Paina Sumilan, 1,2 Lengki Sawar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, serah sekali pagi hari ini kembali bersuarkan dalam Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir, edisi Senin 13 Juli 2020. Dan sahabat, di hari ini ya bertepatan dengan MPLS 2026 atau masa pengenalan lingkungan sekolah nih sahabat. Bagi sahabat kisah yang punya anak yang baru masuk sekolah ataupun juga punya keponakan dan adiknya yang baru masuk sekolah, mungkin terasa sekali pada pagi hari ini terasa hektik gitu ya untuk memulai hari, karena di hari pertama biasanya masih merasa canggung, merasa malu gitu ya terkait dengan masuk pertama sekolah. Apalagi kalau misalnya baru masuk sekolah, misalnya dari masuk TK, masuk PAUD atau masuk SD, ini masih terasa perbedaannya. Nah sahabat, kita perlu sabar ya untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Nah Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nih sahabat, juga menyatakan bahwa MPLS ramah yang diusung tahun ini hadir dengan berbagai pembaruan agar hari pertama sekolah menjadi pengalaman yang aman, nyaman, inklusif, dan juga mengembirakan bagi setiap murid. Nah, melalui kegiatan ini murid diajak mengenal budaya sekolah, menumbuhkan karakter positif, serta juga untuk memperkuat profil lulusan sejak hari pertama mereka bersekolah. Jadi nggak ada lagi MPLS-nya atau MOS-nya dulu ya namanya itu yang membuat kita jadi trauma gitu. Lebih ke yang ramah, yang bisa merangkul anak-anak baru untuk masuk, untuk mengenal sekolah dan lebih mencintai sekolah aja. Selamat pagi buat sahabat lagi sudah dimanapun berada di pagi hari ini yang mendengarkan di 91,2 Lengki Sawar FM dan juga streaming di Radio Box Online. Benar-benar kabarnya sehat di manapun berada. Yang ingin bergabung mungkin boleh say hi juga ya, bagi-bagi informasi gimana sih suasananya hari pertama masuk sekolah di hari ini. Pastinya ramai ya lintas nih sahabat, kalau ada lihat dari Sagu ke Painan di beberapa titik sekolah memang macet karena ada juga orang tuanya yang menemani anaknya untuk bersekolah. Nah sahabat, tetap jaga keselamatan tentunya ya, apalagi berkendara di tengah padatnya situasi lalu lintas di edisi kali ini.

0: yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langki Sawa FM. Sapa Langki Sawa, masih bersama pada LPA Pri dalam Selamat Pagi Pasisi di edisi Senin 13 Juli 2020. Masih menemani sahabat tentunya dengan Mancergera, lagu-lagu Mancergera dan juga Pop Indonesia yang menemani sahabat mulai hari Senin ini. Dan Sapa Langki Sawa, kita masih bahas ya terkait dengan MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana sahabat tujuannya adalah untuk membantu murid nih sahabat dalam mengenal lingkungan sekolah. Yang pertama mulai dari mengenal kurikulum dan cara belajar efektif, membangun relasi positif dengan warga sekolah, mengenal potensi diri, mengenal lingkungan sekolah serta budaya sekolah aman dan juga nyaman. Selain guru dan juga karyawan sekolah, MPLS juga bisa dibantu oleh murid kelas atas, tapi tentu tidak sembarangan siswa bisa terlibat dalam pelaksanaan MPLS 2020 DPD. Selain itu, sahabat, keberadaan siswa juga tidak berinteraksi langsung dengan murid baru yang mengikuti pelaksanaan MPLS. Nah, disampaikan untuk peran dari murid dalam MPLS 2026 ini sudah diatur lebih jelas. Murid yang dapat membantu pelaksanaan MPLS harus memenuhi kriteria seperti pengurus OSIS, anggota MPK, pengurus organisasi ekstrakurikuler, dan juga berkepribadian baik dan tidak ada riwayat maupun potensi melakukan kekerasan. Nah, terkait dengan hal-hal yang dilarang selama MPLS 2026 ini yang perlu di

memastikan bahwa pelaksanaan MPLS tetap menjadi tanggung jawab sekolah dengan pendampingan guru. Selama pelaksanaannya, pihak sekolah maupun panitia dilarang melakukan beberapa hal, seperti halnya melakukan perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan MPLS, lalu menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan. Berikutnya melibatkan alumni sebagai penyelenggara dan melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria sebagai panitia. Nah, bagi sanksi nih, untuk sekolah yang melakukan pelanggaran, sahabat tentunya diberikan teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan dari tugas, dan juga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Sanksi ini diberikan oleh pejabat atau pimpinan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi untuk MPLS 2026 ini akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana kalau misalnya kita memakai atribut yang aneh-aneh, nah saat ini berkurang ya sahabat untuk penggunaan tersebut, dan lebih kepada pengenalan dengan lebih ramah, dengan lebih nyaman untuk dipandang dan juga untuk dilihat dalam pengenalan lingkungan sekolah ini.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Oh, parisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
3: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Info.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Be, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
7: Iya,
6: ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
7: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Hai sahabat Langkisau,
8: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
9: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
8: di 91,2 Langkisau FM. Media.

0: Dari kawasan Raja Gusolim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi saya kembali bersuara dengan Adil Fabri. Kita hadirkan program Gawang Pasisi yang menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi dan juga organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat, Senin 13 Juli 2026 hadir dengan narasumber kita dari Pengadilan Agama Kepainan Kabupaten Pesisir Selatan tentunya. Nah, sebelum kita memperkenalkan dan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, adalah Fabri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Seperti biasa, sahabat, bisa untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini, silakan melalui line telepon di SM dan juga SMS maupun WA di 0811-6619-120 atau juga sahabat bisa melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, di tengah aktivitasnya pada pagi hari ini, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Rahman Widianto SH selaku Hakim Pengadilan Agama Paindan Kabupaten Pesisir Selatan sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, hadir kembali Bapak Rahman pada pagi hari ini. Boleh disapa dulu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Lengkisau FM yang berbahagia, terutama pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini pergi mengantar sekolah anaknya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya.
0: Amin. Oke, terima kasih sahabat. Nah, bertepatan juga ya hari pertama sekolah ya, Pak ya. Tadi ngantar anak ya?
1: Ngantar.
0: Ngantar ya. Oke, baik. Nah, sahabat Lengkisau, di pagi hari ini temanya adalah terkait dengan mediasi yang ada di Pengadilan Agama. Nah, sahabat Lengkisau, kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Rahman terkait dengan mediasi. Penjelasannya terkait dengan mediasi dan bagaimana nih sahabat prosedurnya di Pengadilan Agama. Kita dengarkan bersama-sama, silakan Bapak Rahman.
1: Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami paparkan terkait dengan mediasi di Pengadilan Agama. Jadi mediasi di Pengadilan Agama itu dinaungi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara mediasi, yang intinya asal-usul atau latar belakang dari perma ini adalah sebenarnya untuk mengurangi penumpukan perkara. Jadi harapannya perkara-perkara yang masuk dan dimediasi itu adalah selesai dan berhasil dengan hasilnya adalah dicabut. Artinya kalau perkara dicabut itu mediasi berhasil. Itu harapannya kenapa perma ini kemudian terbit, untuk mengurangi penumpukan perkara di setiap pengadilan itu. Nah, kapan ini mediasi akan dilakukan? Yang pertama adalah ketika pihak pemohon atau penggugat ataupun tergugat ataupun termohon adalah hadir keduanya di pengadilan. Jadi keduanya hadir di ruang sidang, barulah nanti majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi gitu. Ini seluruh perkara perdata yang masuk, baik perceraian, kemudian harta bersama, waris, uang prestasi, semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama wajib, sifatnya ini wajib, tidak boleh di skip itu. Jadi setelah hakim memberitahu kepada para pihak untuk mengikuti mediasi, nanti ada dua jalur atau dua orang mediator, dua jenis. Yang pertama adalah hakim sebagai mediator hakim, kemudian ada dari mediator non hakim. Nanti kesepakatannya adalah kepada para pihak, beliau berkesan mau memilih yang mana, entahkah hakim sebagai mediator ataukah non hakim. Perbedaannya ada di biaya perkara. Ketika memilih mediator non hakim, artinya itu mediator eksternal, itu ada biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Kecuali mediator hakim itu adalah free, karena itu adalah fasilitas dari pengadilan gitu. Nah, kenapa selama ini mediasi di Pengadilan Agama itu kurang banyak? Mungkin adalah kurang pekanya para pihak yang mempunyai perkara itu tidak mau menggunakan haknya gitu. Sebagai contoh, di perkara perceraian itu banyak sekali surat panggilan yang kita panggil, kita kirimkan kepada pihak itu sudah sampai, sudah diterima, tapi yang bersangkutan tidak berkenan hadir gitu. Itu kenapa kita harus pastikan dulu panggilan itu diterima oleh yang bersangkutan langsung atau relas namanya ya. Itu adalah untuk mengantisipasi, untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa panggilan itu sudah disampai atau sudah diterima oleh yang bersangkutan. Takutnya apabila alamat yang diberikan tidak benar, kemudian yang terima bukan yang bersangkutan, itu hak tergugat itu tidak bisa terlindungi gitu. Jadi kita waktu memeriksa perkara berhati-hati terkait dengan pemeriksaan pemanggilan. Kita harus pastikan yang menerima itu siapa, sesuai dengan perma tentang pemanggilan itu adalah orang serumah. Jadi apabila yang bersangkutan tidak hadir, orang serumah. Apabila rumah kosong, nanti disalurkan ke kelurahan. Dengan catatan kelurahan mau menerima surat tersebut, artinya pihak kelurahan sudah menyatakan tergugat tersebut ataupun pihak yang dipanggil itu adalah benar warga dari kelurahan tersebut dan nantinya akan diteruskan ke yang bersangkutan. Nah, setelah menerima surat panggilan, mereka hadir, barulah lanjut di mediasi gitu. Mediasi itu sikapnya tadi wajib. Kemudian ada beberapa hal yang diperhatikan ketika mengikuti mediasi, salah satunya adalah beretikat baik. Beretikat baik itu adalah mengikuti alur mediasi secara tertib. Apa akibatnya ketika pihak tidak mentaati konsep etikat baik itu? Sebagai contoh, apabila ada perkara wanpestasi

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
3: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
2: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
3: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
2: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
3: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
2: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Woi, sakit apa lu, bro? Berobat, Gi?
1: Punya kartu JKN, kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak, bro. Gue belum bayar. Pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan? Apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus, kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi, bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem
1: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo abisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
2: Oke deh, bro. Mulai sekarang gua harus tepat waktu bayar iuran.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painah 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau kembali bersuara Kadadil Fabri, kita hadirkan program Gawang Pesisir dengan informasi dari wilayah Pesisir Selatan. Hingga pukul 11 nantinya, sahabat, empat informasi bakal kita hadirkan menemani di edisi Senin 13 Juli 2020. Yang pertama, sahabat, turnamen sepak bola Portas Cup 1 tahun 2020 resmi berakhir dengan suasana penuh semangat sportivitas dan kebersamaan di lapangan Dagari Kubu, Kecamatan Randampe Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu lalu. Penutupan turnamen dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizmaldi Ibrahim, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah, Kapolsek BAB Tapan Ibtu Usman Kamal, unsur Forkopimca, Kepala OPD dan perwakilan tokoh masyarakat serta ratusan warga yang memadati lapangan untuk menyaksikan final. Kehadiran para pemimpinan daerah pada laga puncak tersebut menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, sebagai wadah mencetak generasi muda yang sehat, berprestasi, dan juga berkarakter. Disampaikan sahabat oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizmaldi Ibrahim bahwa sepak bola ini mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan juga semangat pantang menyerah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap turnamen serupa dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat dari wilayah selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan disampaikan juga sahabat bahwa penutupan Portas Cup 1 ini berlangsung meriah dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara, turnamen tersebut juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun kebersamaan melalui turnamen olahraga.

Berikutnya Sobat Langgisau melalui gerakan Gebyar Pajak pada Sabtu lalu yang juga sukses dilaksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zaidal Arifin, tentunya terus mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Disampaikan pada kegiatan yang digelar di objek wisata Pantai Carocopainya pada Sabtu lalu, kegiatan ini diawali dengan senam massal yang diikuti oleh ratusan masyarakat, ASN dan juga wajib pajak. Ia menyatakan sahabat bahwa tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah. Usai kegiatan senam, Sekda didampingi Kepala BPKPAD Pesisir Selatan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah meninjau berbagai stand pelayanan yang sudah disiapkan di lokasi kegiatan. Sejumlah layanan dihadirkan untuk masyarakat mulai dari bazar usaha mikro, kecil dan menengah, pelayanan pajak daerah hingga layanan perbankan. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Duh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya. Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.

Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Tembilan 1,2 Langkisa WFM, Sobat Langkisa masih bersuara Radio Fabri dalam program Gabung Pasisi. Informasi berikut ya, dari wilayah pesisir selatan di pada Kabupaten Pesisir Selatan sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional dalam bidang kesehatan anak. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dianugerahi penghargaan sebagai terbaik kedua di Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan dan juga komitmen luar biasa dalam menangani anak-anak zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali. Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung bertepatan dengan momentum puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026. Peralatan skala nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama tim penggerak PKK Pusat diselenggarakan secara hikmat di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Kabupaten Pesisir Selatan dinilai sukses menjalankan program intervensi imunisasi anak zero dose secara masif, taktis, dan juga berdampak nyata bagi perlindungan anak-anak dari ancaman penyakit berbahaya. Acara penyerahan penghargaan ini dihadiri langsung oleh Ibu Lisda Hendrajoni, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan, yang didampingi oleh Ibu Okterina Risnaldi, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Ibu Veronsiska Zainal, Ibu Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Pesisir Selatan, Erna Juwita, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan PPKB Pesisir Selatan, Wasir Imunisasi Dinas Kesehatan PPKB Pesisir Selatan. Kehadiran lengkap jajaran pengambil kebijakan dan penggerak lapangan menegaskan solidnya sinergitas lintas sektor yang dibangun oleh Kabupaten Pesisir Selatan demi mengentaskan angka anak zero dose.

Berikutnya Sawalan Kisah, kegiatan pelaksanaan Jambore PKK tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan tahun 2026 ini yang digelar di Gedung Painan Convention Center mulai dari Minggu hingga hari ini, sahabat, di mana kegiatan diikuti oleh kader PKK dari seluruh kecamatan sebagai wadah meningkatkan kapasitas, mempererat silaturahmi serta memperkuat peran tim penggerak PKK dalam mendukung pembangunan daerah. Jambore PKK menjadi agenda tahunan yang menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari lomba, pertukaran pengalaman hingga pembinaan bagi kader PKK. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader yang semakin aktif, inovatif dan mampu menggerakkan program pemberdayaan keluarga di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pesisir Selatan, Wildan, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Jambore PKK sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan PKK di daerah. Ia menambahkan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, hingga pelestarian lingkungan.

Sama lagi, so itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Gawopasis di edisi Senin 13 Juli 2020 dan sekaligus sama menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat lagi saya sudah mendengarkan. Semoga informasi-informasi yang kita hadirkan di edisi kali ini bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan di 91.2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Pada di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dulu sahabat kebersamaan kita. Saya Dela Fabri, undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Duray. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemuda DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas 10 putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming juga melalui rai.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Menteri Perindustrian Riang Memperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pemain utama bioenergi kelapa sawit bersama Rusia dan Eurasia. Ya, menurut dia inovasi hilirisasi serta kerjasama internasional itu menjadikan industri sawit sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan energi berkelanjutan. Ya, partisipasi Indonesia pada Forum Bisnis Indonesia-Rusia Innoprom 2026 itu memperluas akses pasar industri nasional melalui kolaborasi internasional dan hal ini membuka peluang kerjasama, investasi, perdagangan dan pengembangan teknologi Indonesia dan Rusia serta kawasan Eurasia.

0: isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV, mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padangkan, all informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya masih dari kbrnri.co.id, Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand hari Ahad kemarin. Dan pertemuan ini diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Nah, pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Naipei Tau pada 8 Juni. Nah, pertemuan bertujuan memperoleh perkembangan terkini di Myanmar sekaligus mengidentifikasi langkah ASEAN selanjutnya guna mendorong implementasi konkret 5-point consensus sebagai kerangka utama ASEAN dalam mendukung penyelesaian damai di Myanmar. Dan Menlu Sugiono itu mendorong peninjauan perkembangan implementasi 5PC yang objektif dan berimbang. Nah, meski terdapat sejumlah perkembangan pasca pemilu di Myanmar, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau..."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Waktu dia sudah melayani, dia siapkan air wudunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam, terus Nabi bilang, mintalah sesuatu, ada yang kau mau, mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu sudah keinginan saya. Saya mau di surga nanti bersama dengan Anda. Udah itu saja. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bagi teman-teman yang pegang bukunya, di halaman 11, di situ penulis mengangkat sebuah hadis saja, yaitu sabda Nabi SAW, أكثروا من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. Artinya, perbanyak, kata Nabi SAW, perbanyaklah sujud, karena tidaklah seseorang muslim bersujud satu kali karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat di surga dan menggugurkannya dari satu kesalahan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Sa'ad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami' nomor 1204. Dan insyaallah kita akan masuk pertemuan akan datang nanti cara cerdas ke-6, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Namun kita akan bedah panjang lebar insyaallah dengan izin Allah hadis yang baru saja kita bacakan dengan berikut tambahan-tambahannya. Potongan pertama dari hadis yang kita ambil sini adalah perbanyaklah sujud. Akthiru as-sujud. Ya. Dan sujud ini dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis sahih. Aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan sang pencipta, sang raja yang sebenarnya Allah, adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyaklah doa. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Jadi di sini ada anjuran untuk sujud, dan sujud ini berarti bentuk kehinaan atau penghinaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kita meletakkan wajah yang selama ini menjadi sebuah simbol ketampanan, kecantikan. Bahkan Anda tahu juga, kalau untuk mengenal seseorang yang paling mudah adalah wajahnya. Makanya yang dipajang di foto, orang kalau video call, kan wajah. Gitu kan? Jadi wajah, begitu ada wajah, maka selesai. Orang akan tahu orang ini tampankah, cantikkah, orang ini sedang komunikasi sama kita atau tidak. Nah ini wajah. Nah wajah ini diletakkan di tanah kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya justru pada saat itu kata Nabi SAW, Aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba justru pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Dan dalam salah satu doa sujud, kita dianjurkan membaca, selain Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, ada doa yang lain, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah aku sujud, wabika amantu, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladhi khalaqahu wa sawwara, yang telah menciptakan dan juga membentuknya. Alis seperti ini, mata seperti ini, hidung, mulut, bibir, dagu, pipi, dan seterusnya. Ya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha berkah Tuhan Allah, Tuhan alam semesta. Jadi di sini pengakuan bahwasanya wajah itu diciptakan oleh Allah SWT. Itu kita ucapkan pada saat kita sedang sujud. Ya. Dinukil bahwasanya Nabi SAW paling banyak melakukan sujud. Ya. Dan juga dinukil dari para sahabat pada saat mereka punya hajat-hajat, mereka sujud kepada Allah SWT. Dan juga para tabi'in, dinukil dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, salah satu ulama di Mekah, beliau kalau punya hajat, beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai dia merasa Allah sudah menerima hajat-hajatnya. Dari sujud ini, atau dari sabda Nabi SAW, fa'akthiru minas sujud, perbanyaklah sujud, diambil juga pelajaran lain, bahwasanya ada perintah untuk memperbanyak sujud, baik itu sujud dalam sholat wajib dan sholat sunnah, ataupun sujud-sujud lain yang di luar sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya, dikatakan nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah sujud dalam sholat, insya Allah. Tapi kita titik beratkan sujud syukur. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau baginda Nabi SAW mendapatkan informasi yang menggembirakan, maka beliau SAW langsung sujud, walaupun tidak ada wudu di sini ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal dengan sujud syukur. Ya, Anda dapat informasi tentang berhasilnya proyek, Anda dapat berita tentang hamilnya istri atau melahirkannya istri, atau misalnya dapatnya seorang anak ya, atau misalnya sembuhnya penyakit, atau banyak sekali hal yang Anda bisa lihat nikmat-nikmat Allah, Anda syukur kepada Allah SWT. Kemudian juga sujud tilawah, yang kata Nabi SAW tidak ada seorang hamba yang membaca ayat Al-Quran tentang ayat sujud, kemudian dia sujud, kecuali syaitan di sebelahnya akan menangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud, dia sujud maka aku, dan aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Ya. Nah, jadi syaitan sendiri itu cemburu dan nangis dia kalau lihat kita sujud, karena itu adalah ibadah yang sangat luar biasa kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ya, poin tentang anjuran banyak sujud, kita akan kembali nanti. Kita ambil dulu ya, mutiara yang kedua dari potongan sabda Nabi SAW. Ya. Dan atau fa innahu laysa min muslim yasjudu lillahi ta'ala sajdatan, karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud satu kali saja karena Allah, illa rafa Allah biha daraja fil jannah, kecuali Allah akan angkat dia satu derajat di surga, satu kali sujud satu derajat. Mungkin Anda bertanya, satu derajat memangnya seperti apa? Derajat teman-teman di surga itu jarak antara langit dan bumi. Kalian bisa lihat bagaimana langit tingginya. Bahkan sampai sekarang belum ada, bahkan mungkin tidak akan pernah ada ilmuwan yang datang dan bisa menjama langit dengan tangannya, karena jauhnya jaraknya. Itu satu derajat. Bagaimana dengan setiap sujudnya satu derajat? Dan memang bahasan ini cukup banyak dalam syariat Allah SWT, seperti misalnya juga tentang masalah orang yang melangkah menuju ke masjid. Ya. Menuju ke masjid, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim yang menuju ke masjid kecuali satu langkah kakinya akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat. Ya. Jadi kalau Anda menuju ke masjid 50 langkah, berarti 50 derajat. Nah, sama juga dengan ini. Anda kalau sujud, ya, kita hitung misalnya subuh, sholat wajib aja. Subuh berarti Anda 4 kali sujud. Di rakaat pertama kan 2 kali, rakaat kedua 2 kali, berarti 4 kali sujud. Ya. Karena setiap rakaat 2 kali sujud kan gitu. Di sholat duhur, 8 kali Anda sujud. Karena ada 4 kali, 8 kali sujud. Karena ada 4 rakaat. Satu rakaat, 2 kali sujud. 8 tambah 4 tadi subuh berarti 12 kali. Jadi sudah ada 12 derajat ya. Asar juga sama, 8. Ya. Berarti 12 tambah 8, 20. Maghrib ada 6. Ya. Berarti 26. Isya ada 8, berarti 34 kurang lebih. Jadi kalau Anda sholat wajib saja, Anda sudah diangkat 34 derajat. Ini kita baru bicara sholat wajib. Belum kita bicara sholat sunnah. Ya. Ada qobliyah subuh, 2 rakaat, ya, berarti ada 4 kali sujud. Kan gitu. Jadi kalau tadi 34, tambah 4 berarti 38. Ada qobliyah duhur, 4 rakaat berarti 8. Ya. Jadi tadi 38 tambah 8 sudah 46. Ya. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat berarti 8 lagi. 46 tambah 8 berarti 54. Ya. Kemudian ada qobliyah asar 4 rakaat berarti 8. Kalau tadi 54 ya, tambah 8 berarti

ya, karena saya seketika saja hitung. Belum lagi kalau kita bicara sholat duha yang bisa 2 rakaat sampai tidak ada batas jumlah rakaat, ya, ada yang kerjakan 4, ada yang kerjakan 8, ada yang 12, gitu kan. Belum lagi sholat malam 8 rakaat dan ada witirnya. Belum sholat sunnah wudhu, belum sholat taubat. Sekian banyak sujud yang bisa kita kerjakan, ya. Dan itu bisa mengangkat derajat di surga. Demikian juga kata Nabi SAW, وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَةً. Dan satu kali sujud itu akan menghapuskan satu dosa. Jadi kalau kita hitung-hitungannya tadi, ya, 78 kali kita sujud di wajib dan sunnah, ya, di wajib dan sunnah, maka Anda bisa lihat, teman-teman sekalian, berapa, ya, pengampunan dosanya. Berarti ada 78 dosa juga dimaafkan, itu baru sholat wajib dan sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib atau sunnah rawatib. Ya, bagaimana dengan diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain seperti duha, seperti sholat malam, tadi sholat wudhu, sholat taubat. Ini semuanya tahiyat masjid, ya. Atau mungkin Anda sholat nafilah, tambahan pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka ini semuanya akan mengangkat derajat dan juga pengampunan dosa, ya. Dan tentu dengan diangkat derajat di surga, berarti secara otomatis kita juga akan jauh dari api neraka. Karena kan di sini 80 cara cerdas untuk selamat dari api neraka. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah, kembali ke masalah sujud tadi. Kembali kepada masalah sujud. Ada sebuah hadis yang mulia yang, ya, disebutkan dari riwayat Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari radhiyallahu anhu atau rahimahullah, tepatnya ini tabi'in. Dia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi, mantan budak Nabi SAW. Lalu aku berkata, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata kepada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban pun sempat terdiam radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kali Thauban pun, lalu Thauban pun menjawab yang ketiga kalinya. Aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, alaika bikathrat as-sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak salat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan derajatmu, menghapuskan dosamu, maaf. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 488. Hadis ini menunjukkan teman-teman tentang keutamaan sujud terutama dalam sholat, ya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak sholat itu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya satu-satunya amalan ibadah, ya, yang Nabi Muhammad SAW terima di langit itu adalah sholat. Yang rangkaian utamanya juga masuk adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, perintah apa saja diterima oleh Nabi SAW di bumi, ya. Tapi sholat Nabi SAW diterbangkan oleh Allah SWT ke perjalanan Isra dan Mi'raj ke Masjid Aqsa, kemudian menuju ke langit, ya, untuk menerima sholat. Dan di saat itu Nabi SAW diperlihatkan surga, neraka, dan segala macam fenomena yang luar biasa dalam kajian Isra, dalam kejadian Isra dan Mi'raj, ya. Maka ini teman-teman sekalian menandakan sesuatu yang sangat agung gitu. Dan banyak sekali hadith-hadith Nabi SAW yang sudah kita jelaskan tadi tentang masalah keutamaan sujud. Seperti tadi, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, ya, maka perbanyaklah doa pada saat itu, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadith tentang, ya, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fakamin an yustajaba lakum, karena sangat pasti dikabulkan doa kalian. Ini hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim juga.

tentang masalah keutamaan sujud, ya. Jadi ini anjurannya sangat luar biasa. Anjurannya sangat luar biasa gitu. Kemudian juga, ya, faedah yang bisa diambil daripada hadis paling dekatnya seorang hamba pada saat sedang sujud, Imam Nawawi berkata, rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sujud lebih utama daripada berdiri ketika sholat dan juga rukun-rukun sholat yang lainnya. Berarti rangkaian sholat yang utuh itu dari takbiratul ihram sampai salam, yang paling afdol di situ gerakannya justru sujudnya. Justru sujudnya, karena di situ kedekatan seorang hamba, ya, kepada Tuhannya, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bahkan tadi sudah kita bacakan hadisnya, sangat jarang ditolak doa pada saat sedang sujud, ya. Jadi ini punya keutamaan yang luar biasa gitu. Keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu bagaimana, ya, sujud yang disebutkan di dalam hadis tentang masalah sujud tilawah, ya, yang syaitan bisa menangis pada saat dia melihat seseorang hamba itu sujud, ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang kali sebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang sujud. Dikenal dengan ayat-ayat sajadah. Bahkan ada surah sajadah khusus. Ya, di tengah-tengah ayat itu ada tentang masalah sujudnya, ya. Sujudnya. Dan itu teman-teman sekalian sering dibaca oleh Nabi SAW setiap subuh Jumat. Hampir setiap subuh Jumat Nabi SAW membaca surah sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Dan sujud di tengah-tengah sholat itu pada saat lewat ayat tentang sujud. Gitu ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 81, ya. Kata Nabi SAW, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah." Wa fi riwayah Abi Quraib, "Ya waili, umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahu al-jannah wa umira umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah, ya, tadi ayat yang berisi tentang masalah sujud, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun berkata, celaka aku, anak Adam ini disuruh sujud, lalu dia sujud. Dia pun masuk surga karena itu. Ya. Ini berarti memang sujud menyelamatkan dari neraka. Sebagaimana langkah kita, karena dia akan masuk surga. Kalau masuk surga berarti selamat dari neraka, kan gitu. Sedangkan aku diperintahkan, kata syaitan, untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis ini sekali lagi sahih riwayat Imam Muslim, ya. Berarti memang dia sebuah ibadah yang luar biasa gitu, ya. Kemudian juga dalam riwayat lain tentang masalah dikeluarkannya dari neraka, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang memiliki tanda sujud di wajahnya itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan juga Muslim, Imam Bukhari riwayatkan nomor 7437 dan Muslim 182, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hatta idza faraga Allahu min al-qada'i bainal 'ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar." Pada saat Allah sudah selesai menentukan keputusan pada hamba-hambanya di hari kiamat nanti, ya, dan dia hendak dengan rahmatnya, ya, mengeluarkan siapapun dari api neraka yang dia inginkan, amara al-malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'a. Maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka siapapun yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mimman aradallahu ta'ala ayyarhamahu. Dari siapapun yang Allah ingin kasihani dia. Yakulu la ilaha. Mimman yakulu la ilaha illallah. Dari yang mengucapkan la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnari bi'atharis sujud. Maka mereka pun dikenal oleh para malaikat dalam neraka dari bekas-bekas sujud mereka. Ya. Ta'kulun nara min ibn Adam illa athar sujudi. Haramallahu ala nari an ta'kula athar sujud. Neraka akan membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali bekas sujudnya.
karena Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud. Ya. Jadi bekas sujud itu ada di wajah ya, terlihat gitu. Karena memang dia sering sujud, Allah SWT berikan dia cahaya di wajahnya gitu. Dalam Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan sebuah bab keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya. Dari Thauban bekas budak Rasulullah SAW ditanya ya, oleh Ma'dan bin Abi Talha al-Yamari. Tadi sudah kita sebutkan riwayatnya ini ya. Pada saat dia menyampaikan bahwasanya Nabi SAW mengatakan alaika bikathrati sujud, perbanyaklah sujud ya. Fa innaka la tusjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja. Karena kalau kau sujud satu kali, Allah akan angkat kau satu derajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan darimu dosa-dosa ya. Juga ada seorang sahabat yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia sekali. Dia pernah melayani Nabi SAW, kemudian dia bilang, ya, waktu dia sudah melayani, dia siapkan air wudhunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam, terus sambil bilang, mintalah sesuatu, ada yang kau mau, mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu sudah keinginan saya. Saya mau di surga nanti bersama dengan Anda, sudah itu saja. Apa kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud. Maknanya sholat. Karena mayoritas sujud ada di dalam sholat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam membahas tambahan informasi berhubungan dengan masalah bahasan kita tentang masalah sholat. Ya. Jadi tidak akan pernah luput antara bahasan sholat dengan sujud. Karena itu satu kesatuan. Tidak mungkin dipisahkan gitu. Tadi itu kebetulan kita bicara tentang umumnya dalil masalah sujud ya. Maksud dalamnya sujud sholat wajib, sholat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur, dan seterusnya. Tapi sekarang kita coba akan masuk ke masalah sholat itu sendiri. Ya. Kita akan kembali mengingatkan karena memang sujud itu ada dalam sholat. Sujud itu ada dalam sholat. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan kalau ada orang yang sholat memberi wudu dengan sempurna, lalu kemudian dia memberikan hak ruku, hak sujudnya betul-betul tidak tergesa-gesa gitu ya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula ada orang yang sebaliknya dikenal dengan musyi'us sholat dalam hadis Bukhari, orang yang buruk sholatnya, dia datang kepada Nabi SAW untuk dengarin ceramah Nabi, penyampaian Nabi, lalu dia sholat dulu, Nabi lihat ternyata dia buru-buru sekali sholatnya, tidak ada tumakninanya termasuk sujudnya. Maka setelah dia salam, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kembalilah, ulangi sholat. Mungkin aku belum sholat. Dia ulangi lagi, sama lagi. Dia kerjakan sholat juga sama, begitu bentuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu. Sampai berulang kali. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat, lakukanlah ini dan itu. Diajarkan agar dia tenang, penuh dengan tumaknina. Kemudian dia mulai memberikan haknya masing-masing. Kalau dia menghadap kiblat dengan tenang, takbiratul ihram dengan tenang, kemudian meletakkan di awal dadanya, kemudian dia baca iftitah, al-fatihah, surah, kemudian dia dengan tenang ruku sampai sini-sini kembali pada tempatnya, kemudian dia baca subhanallah rabbil azim ya, kemudian dia bangun sami'allahu hamidah, kembalikan sini-sini pada tempatnya, baru kemudian dia baca rabbana walakal hamdu, terus begitu sampai salam. Dia memberikan hak daripada sholat itu. Sampai kata Nabi SAW, kalau dia sujud, kalau engkau sujud, maka biarkan sendiri-sendiri pada tempatnya, ya. Kemudian ucapkanlah puji Allah SWT, kemudian baru buluk di antara dua sujud, lalu berikan dulu ketenangan, ya, sendiri-sendiri kembali pada tempatnya, lalu kemudian baru baca Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya, baru sujud lagi, begitu seterusnya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam satu rakaat, seluruh gerakan dibaca, dilakukan sekali saja, gitu kan. Rukuk sekali, i'tidal sekali. Tapi sujud dilakukan dua kali. Berarti ada sebuah pesan penting dalam masalah sujud ini. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati. Dan sujud ini hanya boleh dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sujud kepada makhluk. Enggak boleh sujud di bawah kaki orang, enggak boleh. Walaupun orang tua juga enggak boleh. Sampai kata Nabi SAW ya, kepada para sahabat, "Law kuntu amiran ahadan an yusjuda ahadin la amartul mar'ata tusjudu zawjiha." Kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, ada orang yang boleh disujuti dari manusia, maka akan suruh istri untuk sujud pada suaminya.
Tapi karena tidak boleh, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh, walaupun orang tua kita, tidak boleh kita sujud di bawah kaki dia. Kita boleh cium tangan, kita boleh hormati, cium keningnya, melayani. Tapi sujud itu tidak boleh sama sekali. Ya. Karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita dan tambahan informasi yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang masalah sholat lima waktu, walaupun kita sudah sempat menyinggung di cara yang kedua ya, dalam menyelamatkan diri dari api neraka, namun ini lebih khusus lagi, kita akan memilih beberapa buah hadis karena ada singgungan masalah sujud ya, yang mudah-mudahan ini menambahkan informasi buat kita. Hadis dengan sanad sahih li ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhibu Tarhib, tepatnya dalam kitab salatnya, yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma." Sesungguhnya salat lima waktu itu pembersihan dosa di antaranya. Di antara itu tuh di antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Ya, dan juga gerakan-gerakan dikerjakan dalam sholat itu berpengaruh, di antaranya juga masalah sujud di sini. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi khamsatu anhar, fa idza ata mu'tamalahu 'amila fihi ma syaa Allah, fa asabahu al-waskhu aw al-'araq, fa kullama marra bi nahrin igtasal. ما كان ذلك يبكي من درده فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها." Kata Nabi SAW, setelah mengatakan sholat lima waktu pelebur dosa diantaranya, lalu beliau mengatakan, "Bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada lima sungai?" Ada lima sungai. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya terkena kotoran ataupun keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, maka dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Jadi kalau dia pergi ke tempat kerjanya, lalu dia kerja di sana, dia keringatan. Kayak umumnya orang bekerja keras gitu kan. Dia keringatan, badannya kotor gitu kan, bajunya kotor. Pada saat dia mau pulang ke rumahnya, antara tempat kerja dengan rumahnya ada lima sungai. Dia mandi di sungai satu, kemudian dia mandi lagi di sungai dua, terus begitu sampai sungai yang kelima. Kata Nabi SAW, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya pada saat tiba di rumahnya? Tentu jawabannya tidak ada lagi. Lima kali mandi. Lalu kata Nabi SAW, begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampunan, maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni. Maka kesalahan yang dilakukannya diampuni. Di dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalus salawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian. Ya, ala babi ahadikum yaktasiru minhu kulla yawmin khamsa marrat. Dia mandi sehari lima kali. Nah, orang kalau mandi jelas basahin kepala, bersihin kepalanya, badannya semua, itu orang kalau mandi seperti itu. Di dalam hadis yang luar biasa, ya, hadis lainnya dengan sanad hasan sahih, hadis tadi yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sebelumnya lagi Al-Bazzar dan At-Tabarani, itu semua hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis yang sekarang yang saya mau bacakan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat dengan sanad hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahtarikun, tahtarikun." Jadi kalian terbakar, kalian terbakar, ya. Maksudnya terjerumus dalam banyak kesalahan dosa sehingga membuat kalian bisa masuk dalam api neraka dibakar. Ya. Fa idza shallaitumus subha gasalatha, kalau kalian sholat subuh maka kalian telah mencucinya, membersihkan itu bahaya dosa dan kebakaran yang bisa menimpa tubuh kalian. Thumma tahtarikun, tahtarikun, lalu kalian terbakar lagi karena banyaknya dosa yang terjadi antara subuh ke duhur. Fa idza shallaitumudh-dhuhra gasalatha,
Kalau kalian sholat duhur, dibersihkan lagi dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kemudian terbakar lagi kalian, terbakar lagi. Setiap saat bisa masuk api neraka gitu. Faidah sallaitumul asra gasalatha. Kalau kalian sholat asar, dibersihkan dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi dan terbakar lagi. Faidah sallaitumul maghriba gasalatha. Kalau kalian sholat maghrib, dibersihkan lagi itu. Thumma tahtarikun, tahtarikun. Lalu kalian terbakar dan terbakar lagi. Faidah sallaitumul isya'a gasalatha. Kalau kalian sholat isya', maka tercuci semua itu. Thumma tanamuna fala yuktabu alaikum hatta tastaikidu. Kemudian kalian tidur, ya, dalam kondisi itu maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun. Ya, ini berarti menandakan sholat itu luar biasa. Di antara gerakan utamanya adalah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling afdal kata Imam Nawawi dari semua gerakan sholat adalah sujudnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, hadis Hasan di ghairihi diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Mu'jam al-Saghir. Ya. Dan kata Al-Hafidh, rawi-rawinya semuanya dijadikan hujjah. Hadis ini Hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malakan yunadi inda kulli salah. Ya bani Adam, kumu ila niranikum allati aukattumuha faatfi'uha. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru setiap sholat. 5 waktu, sholat wajib. Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian ke api yang telah kalian nyalakan, lalu padamkanlah ia. Maksudnya dengan sholat itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu, subhanallah, masalah dosa-dosa yang kita lakukan, mana yang akan membinasakan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli shalah." Akan diutus seseorang atau sosok malaikat pada setiap waktu salat tiba. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya bani Adam, qumu fa'tfi'u 'ankum ma awqattum 'ala anfusikum." Wahai anak Adam, berdirilah dan matikanlah dari kalian apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian. Maksudnya api, ya. Kalian bisa terbakar dengan dosa-dosa. Fayakumun, maka mereka pun berdiri. Fatasqutu khatayahum min a'yunihim, maka jatuhlah dosa-dosa mereka dari mata mereka. Wa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka salat, lalu salat-salat yang ada di antara keduanya pun diampuni untuknya. Thumma tuqiduna fi ma baina dzalik, kemudian kalian menyalakan lagi di antara itu api-api, ya. Fa idza kana inda shalatil ula nada ya bani adam qumu fatfiu ma awqattum ala anfusikum fayaqumun fayatataharun, lalu ketika salat pertama telah tiba, dia memanggil wahai anak Adam, berdiri lalu matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian, maka berdiri, maka mereka pun berdiri lalu bersuci, ya, dengan panggilan azan, ya, hayya 'alas shalah, gitu, ya. Wa yusalluna dalam kurung adh-dhuhra fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka pun berdiri bersuci lalu menunaikan salat duhur, ya. Maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara subuh dengan duhur, diampuni untuknya. Fa idza hadaratil asra famithlu dhalik, dan kalau tiba waktu asar sama seperti itu. Fa idza hadaratil maghrib famithlu dhalik, kalau tiba waktu maghrib maka seperti itu. Fa idza hadaratil atamatu famithlu dhalik fayanamun wa qad ghufira lahum mudlaj fi khairin wa mudlaj fi syarr. Lalu kalau tiba isya demikian pula apa adanya, ya, diampuni juga. Kalau mereka sholat lalu mereka tidur dalam keadaan telah diampuni, maka ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dengan keburukan. Maksudnya yang sholat melalui malam dengan kebaikan, ya, kena dibersihkan dosa-dosanya, dan yang tidak sholat maka melalui malam dengan keburukan, ya. Hadis yang terakhir, teman-teman, yang ini saya bacakan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Raja Kusul Empenan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali hadir di siang hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat di musisi musik istirahat siang edisi 13 Juli 2026. Selamat siang sahabat semuanya yang baru balik dari istirahat siang ya, makan, sholat, istirahat, selamat kembali bekerja. Dan juga buat sahabat yang sedang menapun berada yang baru aja mau istirahat barangkali ya, habis capek seharian dari pagi di ladang atau di sawah ya, baringan bentar sambil mendengarkan 91,2 Langkis FM di siang hari ini. Tentunya sahabat yang mau bergabung ya boleh, yang mau request lagu pop Indonesia 2000-an boleh bersama kita di 08 11 66 19 120 via WhatsApp sahabat Langkis saya ya, karena nomor telepon kita masih dalam perbaikan. Buat sahabat Langkis saya dimanapun berada yang di siang hari ini sedang menjalankan aktivitas ya, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat walaupun panas sahabatnya ya, kita ademkan aja dengan lagu-lagu spesial di siang hari ini buat sahabat Lengkisau tentunya. Sahabat dimanapun berada di siang hari ini, kita juga akan berbagi informasi seperti biasanya untuk sahabat Lengkisau tentunya. Sahabat jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM. Sebuah lagu kali ini Ricky menghadirkan untuk sahabat, Jadi Kekasihku Saja ya, dari Kesia Levonka. Jadi Kekasihku Saja sahabat ya, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Bu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan? Iya.
1: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
4: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat Medka. 11 dari jam 2 ya. Udah jam 2 di siang hari ini, sahabat Langkis. Sampai di sini dulu musisi edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat. Kita akan lanjutkan dengan gawang posisi di siang hari ini, Talso bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Nanti sahabat Langkis, dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis FM.

0: 91,2 Lens FM, sahabat, kembali di Gawang Pesisir masih bersama Rio Kimo dan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita penyakit lumpy skin disease nya atau LSD. Dan sahabat Kisau, kita lanjutkan ya perbincangan kita bersama dokter hewan kita yang ada Dokter Riko dan juga Dokter Hayatul Fitru. Ya baik, dokter, kita lanjutkan terkait penyakit ini, apakah pengobatannya berlangsung lama, kemudian bagaimanakah setelah diobat ini tindak lanjutnya untuk sapinya, disarankan seperti apa kedepannya agar penyakit ini bisa sembuh total gitu.
1: Jadi Pak Rio, penyakit ini walaupun dia kesannya mewabah, tapi syukurnya penyebarannya atau morbiditasnya, angka kesakitannya itu cukup tidak terlalu tinggi. Dia 5-45% dengan angka kematian di bawah 10%. Kalau menurut data WHO yang saya baca per hari ini, rata-rata itu cuma 2% kematian. Jadi itu yang membuat salah satunya masyarakat tidak terlalu heboh ya,
0: khawatir
1: ya, karena angka kematiannya rendah. Jadi syukur alhamdulillahnya tidak terlalu mematikan. Cuma yang jadi masalah ya, seperti yang gambar yang saya lihatkan tadi, karena sapi yang kalau sudah kena penyakit lato-lato ini ya, jelek banget bentuknya ya, karena cacar hampir seluruh tubuh. Mereka biasanya panik, malas megang, apalagi yang agak jijian. Biasanya dijual murah, itu yang dampak ekonominya. Padahal penyakit ini kalau dari awal diobati, dia gampang sembuh juga.
0: Gampang sembuh kalau dari awal ya?
1: Iya, dari awal, tidak sampai menyebar, tidak sampai banyak lato-latonya. Pengalaman kami di lapangan, kebetulan kami praktisi kan, mengobati gampang sembuh. Tapi kalau sudah cacarnya seperti gambar yang saya lihatkan tadi, sudah cacar seluruh tubuh itu ya lama, karena pemulihan nanti ada bekas-bekasnya, lama hilang itu. Ya, yang sama kayak cacar di manusia lah. Kalau bayangkan dia sembuh orangnya sudah, tapi bekas-bekasnya agak lama, yang itu yang membuat kalau kita memelihara sapi kurban kan yang kita bertarget, mungkin itu dampak ekonominya. Kalau untuk obat penanggulangannya, karena ini penyakit ini kan penyebabnya virus. Jadi pengobatan, prinsip pengobatan di kasus virus seperti ini, kita mengobati gejalanya sehingga juga meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga siklus virus ini berhenti dan sapinya sembuh dengan sendirinya. Alhamdulillahnya obat-obatannya sudah tersedia kok di kita semua.
0: Di puskeswan ya?
1: Di puskeswan.
0: Oke, baik, terima kasih Dr. Hayatul Fitra ya. Dan buat sahabat yang isah dimana pun berada ya, yang punya hewan ternak ya, sapi dan atau kerbau yang ada ciri-ciri seperti penyakit tersebut ya, penyakit lato-lato namanya kalau disebut apa ya, ya silakan diobati lebih awal ya. Karena kalau udah tertular cukup parah, susah juga sehatnya.
1: Lama
0: jadinya. Baik, sahabat yang isah dimana pun berada, ada kali tambahan dari dokter itu terakhir mungkin Pak, pesan dan harapannya kepada masyarakat ya, terkait penyakit ini, bagaimana harusnya dan juga diinfokan lagi kembali tentang vaksinasi. Jadi silakan dokter.
2: Baik Pak, mungkin tambahan dari informasi tentang penyakit LSD ini Pak, tata cara penanganan tadi Pak, tata cara penanganan kita harus memutuskan mata rantai.

0: Saya faktor itu Pak, faktor penyebab yang dapat menyebabkan penularan dari satu sapi ke sapi yang lainnya. Seperti sapi ini kan otomatis kan
1: isolasi itu gitu.
0: Diisolasikan artinya dia kan kotor tuh Pak sapi, jadi nanti kan ada lalat, ada kutu, ada nyamuk. Jadi kita harus membunuh atau menghambat faktor tersebut supaya tidak menularkan ke sapi-sapi yang lain. Dan juga seandainya sapi kita sudah terserang ASD, kita harus mengkarantina atau isolasi sapi yang sakit tersebut dengan sapi-sapi kita yang sehat yang lainnya. Cara untuk mendesinfeksi atau memutuskan rantai faktor tadi tersebut gampang sekali, bisa kita beli, ada orang menjual desinfektan, ada banyak Pak dijual di toko-toko obat atau toko-toko obat hewan lah gitu Pak. Atau juga bisa menggunakan yang secara sederhana, bisa seperti cairan apa rinso, air rinso bekas cucian, itu dan dapat membunuh virus atau bakteri. Bisa juga nanti pokoknya cairan-cairan pembersih lah, cairan pembersih bisa kita gunakan untuk membersihkan kandang sapi kita. Kita keluarkan sapi dulu, kita bersihkan gitu kan, kita keluarkan sapinya, kita buang fesesnya, baru kita buang rumput-rumput sisanya, kita bakar, kita kasih tadi kalau sapi malam tidur kita kasih api unggun. Biasanya di dalam pemeliharaan di peternak kita kan udah sering tuh. Kalau di daerah selatan tersebut ada sapi unggun, kalau udah malam nanti
1: ada unggunnya.
0: Sore udah mau masuk sapinya nanti dibuat unggun sapi apa? Api unggunnya supaya tujuannya tadi lalat atau nyamuk tidak menghinggapi sapi tersebut. Kemudian juga harapan kami kalau ada kegiatan, salah satu pencegahannya kan tadi juga vaksinasi Pak ya. Kalau ada nanti kami dari dinas akan melakukan vaksinasi, kami harapkan masyarakat kita untuk dapat mengikuti program tersebut. Karena program tersebut tidak membayar, artinya gratis. Ya. Jadi kami mengharap kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut karena itu sangat berguna untuk pencegahan dari penyakit RSD tersebut.
1: Baik.
0: Mungkin
1: ada tambahan, Dokter Hayatul Fitro?
2: Iya. Cuma menegaskan lagi setidaknya ada 7 poin. Pertama, LSD ini tidak menular ke manusia atau tidak zoonosis. Jadi nggak usah takut makan daging sapi ya. Nah, kemudian penyakit ini hanya menyerang sapi dan kerbau. Jadi kambing dan domba tidak. Nah, jadi kalau ada bengkak-bengkak atau cacar gejala di kambing dan domba, kemungkinan bisa alergi atau penyakit lain. Kemudian penyakit ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang ketiga, dia morbiditasnya sedang lah, 5-45%, tapi mortalitasnya rendah, artinya angka kematiannya rendah. Jadi nggak usah panik selling atau jatuhnya karena satu jual semua sekandangnya. Biasanya orang masyarakat tuh terutama sapi-sapinya yang lepas kan sakit, satu dijual semua kan rugi. Kalau sapi sakit harganya kan berapa? Iya, 10%, 20% dari harga normal. Kan sayang, padahal dia enggak akan kena sekandang juga kalaupun kena satu. Cukup dipisahkan saja.
1: Okay.
2: Cukup dipisahkan. Kemudian penularannya seperti Pak Riko tadi tegaskan, ini menular melalui vektor lalat, nyamuk. Jadi seperti yang Pak Riko sampaikan, dibikin unggun. Dan kelima, kerugian yang paling nampak tuh dia emang kerugian ekonomi. Sehingga jangan panik selling tadi. Kalau produksi itu turun sementara dan berat badan turun, sabar saja. Nanti dia akan sembuh. Kemudian vaksinasi, seperti Pak Riko bilang, biosecurity artinya menjaga tidak lalu lintas hewan, kebersihan dan lain-lain. Kemudian pelaporan dini. Jadi kalau mulai seperti Pak Rio bilang, kalau ada nampak gejala segera lapor petugas. Ya. Petugas kan sudah tersedia, pemerintah sudah menyediakan puskeswan. Di Pesisir Selatan ada 7 puskeswan ya, Tarusan, Painan, Sutra, Padang Laban, Indrapura, Lunang dan Silaut. Nah, silakan hubungi yang terdekat. Kemudian isolasi dan segera lapor. Itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Ariko dan juga Dr. Hayatul Fitro atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Langkis di mana pun berada, dan tentunya sahabat tetap pantau ya informasi di negara-negara sendiri terkait nanti vaksinasi penyakit LSD yang kita sampaikan tadi. Semoga kita semua dan hewan-hewannya selalu terhindar dari penyakit-penyakit ya, untuk sahabat Insa dimanapun berada. Terima kasih sahabat, saya Rik Ibu dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir

0: Adin, dimakan sayurnya ya.
1: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
0: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
1: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
0: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
1: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
0: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
1: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
0: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
1: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
0: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
0: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
0: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Woi, sakit apa lu, bro? Berobat, Gi.
1: Punya kartu JKN, kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak, bro. Gue belum bayar. Pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan? Apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus, kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi, bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem
1: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
2: Oke deh, bro. Mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
3: BPJS Kesehatan.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Halo sama Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabulong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Pendengar Berita Indonesia Live, kita langsung di sesi pertama ini diawali informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Tengah. Juara Piala Presiden 2026, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoi keliling kota Bangil. Dengan reporter Yoga Pratama, silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026, seluruh pemain beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil Minggu sore 12 Juli 2026. Dengan dikawal kepolisian, para punggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoi mulai dari alun-alun Bangil sampai kantor Bupati Pasuruan di Raci. Rombongan konvoi tiba di kantor Bupati Pasuruan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut hangat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dengan pengalungan bunga melati kepada Presiden Pasuruan United Bayu Aji Handayanto, CEO Pasuruan United Suryono Pane, manajer Pasuruan United Arya Wirajalu, hingga head coach Pasuruan United Bio Paulin. Tak hanya pengalungan melati, para pemain hingga ofisial diperkenalkan satu-satu kepada para supporter maupun undangan yang hadir, termasuk pengumuman bahwasannya Bayu, Suryono, Arya, maupun Bio Paulin tak lagi memperkuat Pasuruan United, melainkan ofisial Persikapas. Bupati Mas Rusdi mengajak seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Pasuruan untuk sama-sama mendukung Pasuruan United dan Persikapas dalam menghadapi Liga 3 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
3: Semoga tahun depan atau yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, Persikapas Kabupaten Pasuruan dan Pasuruan United yang akan mengarungi Liga 3 bisa lolos ke Liga 2, diberi kelancaran mengikuti Liga 3 dan bisa lolos ke Liga 2.
2: Saat ditanya seputar konvoi dan perayaan, Mas Rusdi menegaskan tujuannya tak lain sebagai tasyakuran sekaligus berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain dan ofisial yang mengantarkan Pasuruan United sampai di tangga juara. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pasuruan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari laporan dari Dias Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemkab Wonogiri anggarkan 16,2 miliar rupiah untuk seragam gratis siswa TK, SD, SMP. Laporannya Dias, silahkan.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperluas jangkauan program intervensi pendidikan dengan memasukkan jenjang TK PAUD sebagai penerima manfaat program seragam gratis pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan tersebut mencapai total alokasi anggaran daerah hingga menyentuh angka 16,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, menerangkan perluasan penerimaan program tersebut diambil sebagai komitmen daerah dalam mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wonogiri. Dengan regulasi baru itu, jatah seragam gratis kini tidak lagi hanya tersedia bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, tetapi juga diberikan kepada peserta didik baru jenjang TK PAUD. Sularto memerinci plot anggaran senilai 16,2 miliar rupiah tersebut dialokasikan sebesar 5,9 miliar rupiah untuk jenjang TK PAUD, 5,4 miliar rupiah untuk jenjang SD, serta 4,8 miliar rupiah untuk pos jenjang SMP. Bagi peserta didik baru jenjang TK PAUD, Pemkab akan membagikan 4 setel seragam gratis, sementara untuk jenjang SD dan SMP masing-masing mendapatkan 3 setel. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan paket seragam gratis tersebut dipastikan tidak bisa langsung diserah terimakan pada hari pertama masuk sekolah. Jajaran Disdikbud wajib merampungkan verifikasi jumlah real murid baru. Paket pakaian sekolah ini baru akan dibagikan beberapa pekan setelah kegiatan belajar mengajar resmi bergulir. Dalam masa tunggu tersebut, Bupati mengeluarkan instruksi tegas agar sekolah tidak membebani orang tua untuk membeli seragam baru secara mandiri. Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Wonogiri agar tidak bermain-main dengan regulasi. Pihak sekolah dilarang keras mengarahkan, mewajibkan, apalagi memaksa siswa membeli atribut seragam.

0: Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radio Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabolong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
2: Pendengar RPPL Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonomi senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini, menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur. Ibi Van Rang, pelayon bareng Bidan Magetan, promosikan gaya hidup sehat lewat lari 5 km. Silakan Wina dengan laporannya.
3: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Semangat hidup sehat mewarnai pelaksanaan IBI Fun Run Pelayon Bareng Bidan Magetan yang digelar di alun-alun Magetan minggu kemarin. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Titik start dan finish dipusatkan di alun-alun Magetan. Sementara itu Bupati Magetan Nani Sumantri mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya kegiatan. Fun Run yang digelar oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan ini menjadi ajang olahraga bersama sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum start hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Selain mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Magetan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, rute lari tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang dengan sejumlah tanjakan dan turunan. Meski demikian, para peserta tetap bersemangat menyelesaikan rute 5 km hingga kembali memasuki garis finish di alun-alun Magetan.

0: Melalui kegiatan ini, IBI Kabupaten Magetan berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui IBI Fun Run juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan Magetan yang sehat, aktif, dan produktif. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wina atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Tangerang Radio Banten. Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Dengan reporter Andri, silakan laporannya.
2: Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mansyur Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat semangat seluruh insan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatannya, Bupati Maishal mengajak seluruh pengurus anggota karyawan serta penggiat koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi lainnya agar terus meningkatkan kinerja dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip dan anggaran dasar rumah tangga koperasi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah khususnya OPD terkait untuk terus melakukan monitoring, pembinaan serta memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencapai 5,06%, yang salah satunya didukung oleh meningkatnya aktivitas koperasi dan UMKM. Bupati Maishal mengungkapkan jumlah pelaku UMKM Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 61.000 pelaku UMKM, kini telah bertambah menjadi sekitar 78.000 pelaku UMKM. Peningkatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maishal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta dukungannya terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasaijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girim Nang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 13 Juli 2026. Baik, berita pertama di sesi ketiga datang dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Wagub Idah ziarah ke makam almarhum Rahmat Gobel di Kalibata. Silakan reporter Thomas dengan laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum Haji Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Ziarah tersebut dilakukan di sela-sela agenda kerja Wakil Gubernur di Jakarta sebagai bentuk penghormatan sekaligus mendoakan putra terbaik Gorontalo yang telah berpulang. Di hadapan pusara almarhum Wagub Ida memanjatkan doa dan menyampaikan rasa kehilangan atas wafatnya sosok yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan Gorontalo. Ia mengaku menjadi salah satu dari banyak orang yang pernah merasakan kebaikan almarhum. Menurutnya, meski kebersamaan yang terjalin tidak berlangsung lama, setiap pertemuan selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Sebagaimana diketahui, Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.20 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Almarhum merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, pengusaha nasional, sekaligus putra asli Gorontalo yang selama ini hidup dikenal memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Thomas atas laporannya. Selanjutnya berita akan disampaikan Lanse Manih FM Sijunjung Sumatera Barat. Pucuk pimpinan empat nagari berganti. Bupati Sijunjung tekankan pelayanan prima dan sinergi. Silakan reporter Yelmi Rustam dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Roda organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali bergerak dinamis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir secara resmi mengukuhkan Khaidir Ali Daulay sebagai Camat Empat Nagari pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di gedung UDKP Kecamatan Empat Nagari dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sekabupaten Sijunjung, unsur Forkopimcam hingga wali nagari sekecamatan Empat Nagari. Bersamaan dengan agenda tersebut, momentum strategis juga terjadi pada organisasi pergerakan perempuan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, secara resmi melantik Nyonya Atasya Degita Khaidir sebagai Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, dan Ketua Forikan Kecamatan. Tidak hanya itu, Nyonya Atasya Degita Khaidir juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD serta Bunda Literasi Kecamatan Empat Nagari, menandai peran barunya dalam memimpin berbagai program kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan ucapan selamat kepada camat yang baru dikukuhkan. Beliau menegaskan instruksi penting mengenai kewajiban seluruh instansi di tingkat kecamatan, baik kantor camat, puskesmas maupun balai penyuluhan, untuk bersinergi erat dan memberikan pelayanan terbaik demi kemudahan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung. Senada dengan arahan Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Benidwifa, turut mengingatkan krusialnya peran perempuan dan para kader mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nagari. Ia menyoroti bahwa keluarga merupakan madrasah pertama sekaligus benteng utama dalam membentuk masa depan generasi daerah, sehingga tim penggerak PKK, Posyandu, Forikan hingga Bunda Literasi harus bergerak aktif dalam mendukung kesejahteraan, pemenuhan gizi, dan peningkatan literasi anak. Dengan suksesnya pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan ini, sinergi antara jajaran pemerintahan kecamatan dan organisasi penggerak kemasyarakatan di empat nagari diharapkan dapat segera berjalan optimal. Langkah penyegaran kepemimpinan ini menjadi babak baru yang dinilai sangat penting dalam mengawal serta mendukung program-program strategis pemerintah Kabupaten Sijunjung demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju dan merata. Demikian laporan dari LPPL Radio Lasek Manis Sijunjung Sumatera Barat, Yelmi Rustam untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yelmi Rustam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla pada Juli 2026. Silakan reporter Riri Firman dengan laporannya.
6: Terima kasih rekan Rina. Pendengar dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla yang ditandatangani Gubernur Kalsel Muhyiddin pada 6 Juli 2026. Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Kalsel sudah memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya karhutla dan kekeringan pada Agustus hingga September. Gubernur Muhyiddin mengatakan, saat ini sudah ada 3 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sementara jumlah hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 dengan sebanyak 41 kejadian dan paling tinggi terjadi di Kabupaten Tapin. Menghadapi ancaman karhutla ini, Gubernur juga memberikan bantuan berupa alat pemadam kebakaran kepada 4 daerah di Kalsel, yakni Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Riri atas laporannya. Berita selanjutnya di sesi ketiga datang dari Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal Learning Center, inspirasi pemuda Tegal. Reporter Aldo Herlambang, silakan dengan laporan Anda.
7: Pendengar LPPL Indonesia, Komunitas Kepemudaan Tegal Learning Center atau TLC kembali menunjukkan komitmennya dalam menginspirasi generasi muda di wilayah Tegal melalui program unggulannya Tektura. Ketua Umum TLC Bet Suju Versnanda menjelaskan bahwa TLC merupakan wadah konsultasi dan pengembangan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA SMK sederajat baik di wilayah kabupaten maupun kota Tegal. Menurutnya pemuda hari ini bukan lagi sekedar penonton, melainkan agen perubahan yang harus mengambil peran aktif di masyarakat. TLC hadir sebagai jembatan bagi lulusan SMA dan SMK yang berkeinginan melanjutkan kuliah, memberikan pencerahan, referensi, dan edukasi seputar dunia perkuliahan, serta memfasilitasi pembelajaran secara gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan, sejalan dengan visi-misi TLC dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Tegal dan sekitarnya. Sementara itu, Project Officer Tektura Salwa menegaskan bahwa Tektura dirancang khusus sebagai ruang kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan aksi nyata yang melibatkan pemuda lokal tanpa dipungut biaya. Salah satu tantangan terbesar generasi muda di wilayah pedesaan saat ini adalah minimnya akses informasi.
8: Kehadiran TLC diharapkan mampu memangkas jarak tersebut sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi edukatif demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian saya Aldo Helambang, LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aldo Herlambang atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Rina Repitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabulong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Beda, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Nih, pakai ayah galung saja lah lai, bu capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ba. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aem aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya, misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo abisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
6: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
7: BPJS Kesehatan.
8: Halo anak Indonesia, kami Forum Anak Kabupaten Pesisir

tentang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: يوم يأتي لا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

tentang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
1: Ya udah deh kita berobat aja, kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN, di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Tulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Undi, wow, berdarah batu Hayati ya.
6: Undi, di apa Hayati?
5: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
6: Linda TBC kau nak. Acapela. Awak pariksa ke puskesmas.
7: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Nih, pakai ayah galung saja lalai, gue capek.
3: Jangan Laida. Dalam ayah galung itu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
7: Iya,
6: ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
7: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau udin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Hai sahabat Langkisau,
8: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
8: di 91,2 Langkisau FM.
0: Media.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang saratoroko nan sabatang. Panilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun, kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kasih.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.